0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

I don't think so. All American is psycho. It's going to move in here. Indonesian is going to psycho too. Kok masih pakai bahasa Inggris? Sekarang waktunya pakai bahasa Indonesia, teman Prodo 2. Yogi bakal share sebentar informasi entertainment selama 1 jam. Untuk kami yang sekarang lagi mendengarkan Prodo 2 FM di pasar, it's gonna be having fun lagi ya. Yogi akan bersenang-senang bersama dengan kamunya. Sisa sejam lagi, aka 45 menit left ya. Bakalan siap untuk membagikan berbagai macam lagu-lagu juga. Terus informasi entertainment juga. Dan pastikan ya, semua hal ini akan ditutup dengan apa? Dengan cinta cenah. Makin asik lagi kan? Jujur li, Yogi sebenarnya agak sedikit lapar nih teman Prodo 2, lagi bingung mau makan apa. Kira-kira ada rekomendasi nggak ya? Tapi ini masih nunggu 45 menit lagi baru kita coba lah. Kalau misalnya ada, boleh langsung dikasih tahu di DM juga ya. Yogi jadi like confused. Nah, biar makin nggak confused lagi, mendingan kita back to single lagi. Sebelum Yogi nanti spill satu persatu, this is Kesha and Tonight.

0: tonight. Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aespa ini resmi rilis mini album Jepang pertama Kiss and Tell Mempro 2 ya. Bagian visual liburan musim panas yang sekarang lagi hot summer, hot summer. Jadi aespa ini resmi memperluas aktivitas mereka di Jepang dengan merilis mini album Jepang pertama bertajuk Kiss and Tell pada tanggal 24 Juli kemarin ya. Bersama dengan perilisan seluruh lagu di berbagai platform musik digital, grup besutan dari SM Entertainment ini juga menghadirkan video musik untuk lagu utama Kiss and Tell melalui kanal YouTube SM Town yang langsung mendapatkan sambutan hangat dari penggemar berbagai macam negara. Lagu Essential ini mengusung warna house dance pop ya teman pro 2 dengan perpaduan permainan piano yang ceria dan juga beat yang energik. Harmonisasinya pada bagian chorus ini menghadirkan nuansa futuristik sekaligus juga ada magis-magisnya gitu. Menariknya ya teman pro 2 ya, digambarkan juga ikatan yang semakin erat ketika seseorang berani berbagi kekhawatiran dengan orang terdekat di dalam lirik mereka tersebut. Nah, video musiknya sendiri nih mengambil latar taman hiburan dan juga menampilkan sisi ceria serta mengembaskan dari para member aespa. Lengkap dengan koreografi yang atraktif dan juga visual musim panas yang menyegarkan. Dan selain lagu utama, mini album Kiss and Tell juga menghadirkan 5 lagu lainnya dengan karakter yang beragam. Seperti Attitude menjadi lagu pembuka animasi atau juga anime televisi Kill Blue. Sedangkan In Hello hadir sebagai soundtrack drama First Love by. Sementara itu ada Orbit Pop ini menyampaikan pesan tentang penentuan jalan hidup sendiri gitu ya. Dan terakhir ada Fangirl juga menampilkan persona khas aespa dengan pendekatan yang jenaka. Dan Dawn With Rules ini memadukan riff gitar bergaya Y2K dengan nuansa dreamy R&B. Setelah perilisan mini album ini juga aespa dijadwalkan tampil di festival musik Lollapalooza Chicago 2026 pada 2 August di Grand Park Chicago. Makin makan-makan sayapnya ya aespa ini ya. Maka dari itu, welcome to my world. This is aespa.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Lanjut lagi ya teman berdua, masih ngomongin soal Sam, masih ngomongin ini, ngomongin soal Sam Smith sekarang ya. Sam Smith siapa lagi? Sam Smith gitu ya. Dimana tuang kerinduan pada sang ibu melalui single Oh Mother. Jadi gandeng siapa aja? The Two City chorus agar lebih emosional juga nih ya. Jadi sebuah jelang perilisan album Hazel Eyes, Sam Smith ini kembali memperkenalkan single terbaru berjudul Oh Mother yang resmi dirilis pada tanggal 22 lalu melalui Capitol Records ya teman perdua. Lagu tersebut juga menjadi single kedua dari album yang dijadwalkan meluncur pada tanggal 21 Agustus menyusul dari My Guy yang lebih dulu dirilis bulan lalu. Nah, dalam lagu ini juga Sam Smith ini menggandeng The Two City yang pastinya perpaduan suara beragotakan 28 orang yang memberikan warna emosional sekaligus juga megah pada aransemen musiknya sendiri teman perdua. Berbeda dengan nuansa romantis yang dihadirkan oleh My Guy, Oh Mother ini mengeksplorasi kerinduan aja akan sosok ibu sebagai sumber kekuatan di tengah rasa dikhianati teman perdua. Sam Smith ini juga menjelaskan bahwa paduan suara dalam lagu tersebut melambangkan amarah sekaligus perlindungan seorang ibu yang menyaksikan anaknya sendiri disakiti, menghadirkan energi feminin yang kuat juga. Dan selain itu, lagu ini juga menampilkan vokal dari Dante, sahabat dari Sam Smith yang disebut pernah menjadi figur keibuan dalam kehidupan sebagai seorang queer di usia 20-an. Menurut sang penyanyi juga ya, kehadiran orang menciptakan kesan seolah-olah ada sekumpulan suara yang datang untuk memberikan dukungan juga kekuatan. Seperti keseluruhan lagu dalam Hazel Eyes, Oh Mother ini diproduseri bersama dengan David Oldham dan juga Simon Aldred dengan aransemen yang mengedepankan instrumen live ya teman peradua. Lagu ini juga diperkaya oleh permainan piano yang menghentakkan, riff gitar bernuansa bluesy, terus perkusi yang dinamis, serta sentuhan string cinematic dari komposer Gabe Noel. Seluruh elemennya tersebut tuh berpadu hingga mencapai bagian klimaks berupa dialog vokal antara Sam Smith dan juga The Two City Chorus, mengubah kisah tentang pengkhianatan menjadi sebuah penghormatan yang emosional terhadap kasih sayang dan juga kekuatan dari seorang ibu. Bawaannya jadi bawa-bawa merinding gitu ya teman berdua. Iya, biar makin merinding mungkin kita ada kalanya juga suka menutup kuping ya. Sama kayak Sam Smith juga sama Nati Boss kadang juga bilang lalalala aja.

Lalalalalala, sudah membawa kita juga di 55 menit lepas dari jam 2 ya. Itu tandanya Yogi juga harus pamit undur diri dulu. Thank you banget nih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar. Yogi masih setia juga untuk siap membagikan berbagai macam musik. Setelah ini kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan apa? Persaingan 20 chart Indo Hits mancanegara di kancah nasional. Kira-kira siapa aja yang akan bersaing nih teman Pro 2? Wait and see. Itu akan terhubung di jam 3 sore. So, without any further ado, akhirnya dari kawasan Metropolitan 70 Denpasar, Yogi yang bertugas. See you on the next time. Kayaknya ini menjadi minggu terakhirnya Yogi untuk siaran teman Pro 2, dan kita akan ketemu lagi di bulan depan ya. So, without any further ado, once again, Yogi yang signing out and always looking on the bright side. Happy weekend. Bye. Teman terbaik.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: 13 naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabunzel.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: Indonesia karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Produa FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Share langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Ketemu bareng sama Cakra temu perdua. Setelah beberapa hari gak ketemu sama Cakra, sekarang dibarengin sama Cakra lagi temu perdua. Di hari Minggu ini temu perdua, tanggal 26 Juli 2026. Sebentar lagi bulan Julinya sudah habis dan kita akan beranjak ke bulan Agustus temu perdua. Sebelum kita beranjak ke bulan Agustus dan juga menghabiskan bulan Juli yang tinggal beberapa hari lagi temu perdua, kita bakal update-update informasi dulu yang ada di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan juga Indonesia pada khususnya temu perdua. Selama 1 jam nanti sebelum di jam 6 Cakra bakal hening sejenak seperti biasa temu perdua untuk mengaturkan puja Trisandya. Dan juga di jam 6 lebih 20 menit Cakra bakal hening sejenak juga untuk memandangkan azan maghrib di Kota Denpasar dan sekitar. Oleh karena itu temu perdua selama beberapa menit ke depan sampai jam 6 kurang nanti temu perdua Cakra bakal updatein kamu informasi lokal. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, seru-seruan bareng sama Cakra sehari ini sampai nanti di kurang lebih di jam 8 temu perdua. Welcome to the show, you are listening RRI Perdua Denpasar.

berpikir sederhana itu baik. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10.000 aja.
0: Oh, kalau 8.000 boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

Informasi pertama menarik sekali ini, Temu Perdua datang di dari Buleleng. Temu Perdua, jadi di Buleleng ini ada turnamen perahu layar mini. Di hari Sabtu kemarin Temu Perdua tanggal 25 Juli 2026 Temu Perdua ini menjadi bagian dari rangkaian Lovina Festival 2026 yang jadi daya tarik utama karena diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Bali sampai Banyuwangi, Jawa Timur. Temu Perdua wah ini bahkan lebih jauh lagi jangkauannya Temu Perdua, nggak cuma orang Bali aja yang ikut di Lovina Festival ini tapi sampai Banyuwangi Temu Perdua. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Temu Perdua, Putu Ayu Reika Nurhaini, mengatakan bahwa turnamen ini Temu Perdua sekaligus memperkuat posisi festival tersebut sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara atau KIN Temu Perdua 2026. Beliau mengatakan Temu Perdua banyaknya jumlah peserta ini menunjukkan turnamen perahu layar mini sudah berkembang menjadi atraksi bahari yang memiliki daya tarik luas sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi masyarakat pesisir Temu Perdua. Diikuti sebanyak 1.230 peserta pada turnamen tahun ini dan juga tidak hanya dari Kabupaten Buleleng tetapi juga diikuti oleh saudara-saudara kita Temu Perdua yang dari luar Buleleng Temu Perdua. Ini menunjukkan bahwa ajang-ajang ini Temu Perdua, bahwa ajang ini gitu, kenapa dua kali ajang-ajangnya? Bahwa ajang ini memiliki daya tarik yang sangat besar dan mampu menjadi wadah silaturahmi serta prestasi bahari di Bali Temu Perdua. Putra Ika juga menjelaskan Temu Perdua bahwa perlombaan tersebut tidak sekedar menghadirkan hiburan tapi juga menjadi simbol identitas masyarakat pesisir Buleleng Temu Perdua. Yes, Temu Perdua, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap turnamen tersebut Temu Perdua dapat terus dikembangkan menjadi agenda rutin tahunan Temu Perdua yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor pariwisata daerah.

Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak Tifren akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTT Ace ini bisa dioperasikan pada April 2018.

0: remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut mbah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja Indonesia.
14: Sejauh manapun kalian pergi,
15: apapun suku, agama, atau etnis kalian,
16: setiap nafas, aliran darah, detak jantung, dan ukiran prestasi hanya untuk Ibu Pertiwi.

Informasi selanjutnya datang dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali Tumpur 2 atau DJPB Bali Tumpur 2 yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak sektor pariwisata dalam kurung pajak barang dan jasa tertentu ini menembus 4,13 triliun rupiah Tumpur 2 atau tumbuh 8,6% secara tahunan per Juni 2026 Tumpur 2. Adapun jenis barang atau jasa yang kena PBJT Tumpur 2 ataupun pajak barang ataupun jasa pajak barang dan jasa tertentu ini meliputi konsumsi makan dan minum, tenaga listrik, perhotelan, jasa parkir dan hiburan yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata Tumpur 2. Meski dinamika global diwarnai krisis geopolitik, tapi Tumpur 2 mengatakan bahwa sektor pariwisata masih memberi andil besar untuk pendapatan daerah di Pulau Dewata hingga semester 1 atau semester pertama di tahun 2026 Tumpur 2. Kepala Kanwil DJPB Bali Supendi Tumpur 2 mengatakan bahwa PBJT berkontribusi paling besar terhadap pajak daerah di Bali. Terbukti dari kedatangan wisatawan mancanegara di Bali selama periode Januari sampai Mei 2026 masih tergolong tinggi, mencapai 2,59 juta orang yang didominasi turis asal Australia Tumpur 2. Sedangkan wisatawan Nusantara mencapai 2,3 juta pada Mei 2026 atau tumbuh sekitar 3,81% yang mayoritas mengunjungi Kabupaten Badung Tumpur 2. Selain itu Tumpur 2 juga dukungan konektivitas melalui jalur udara di Bali yang terus bertambah, diantaranya rute domestik di Bandara Ngurah Rai. Saat ini ada 22 rute, sedangkan rute internasional di Bali juga semakin bertambah, yang per Juli 2026 mencapai 42 rute internasional secara langsung yang dilayani 43 maskapai penerbangan Tumpur 2.

Selain pajak daerah, temu perdua realisasi retribusi daerah mencapai 1,09 triliun rupiah. Temu perdua hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 870,3 miliar rupiah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencapai 406,2 miliar rupiah. Sehingga total PAD dengan menjumlahkan semua pos pajak itu tuh perdua hingga semester pertama 2026 di Bali mencapai 9,28 triliun rupiah atau naik sekitar 7,26% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 lalu.

0: olahraga ini, memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Ya, Temu Perdua udah 52 menit lepas dari jam 5. Nanti di jam 6 Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Tri Sandi. Dan di jam 6 lebih 20 menit Cakra juga hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi nanti setelah azan maghrib baru Cakra kembali lagi nemenin kamu Temu Perdua. Sebelum nanti di jam 7 kamu ditemenin di Ini Indonesia. So don't go anywhere. Stay tune terus di area Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.

Tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran, di tengah, di dataran.

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Fakta loh, pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.
1: Teman terbaik.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

Kita beralih ke informasi yang ada di Indonesia nomor 2. Satu ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusulkan evaluasi terhadap model kampanye akbar atau rapat umum dalam penyelenggaraan pemilu nomor 2. Menurut KPK nomor 2, kampanye yang membutuhkan biaya besar berpotensi meningkatkan ongkos politik dan menjadi salah satu faktor risiko terjadinya korupsi nomor 2. Melalui kajian Direktorat Monitoring KPK nomor 2, lembaga anti rasuah menilai sistem kampanye yang mengandalkan mobilisasi massa dan pemasangan alat peraga dalam jumlah besar perlu ditinjau kembali karena mendorong tingginya biaya politik nomor 2. Sebagai alternatif, KPK mendorong pemanfaatan platform digital sebagai metode kampanye yang lebih efektif dan efisien. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada modal besar, meningkatkan transparansi pendanaan politik, serta tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai peserta pemilu. KPK menegaskan nih nomor 2 bahwa upaya pencegahan korupsi itu perlu dimulai ya nomor 2 dari perbaikan sistem politik. Enggak cuma melalui penindakan setelah tindak pidana terjadi. Ya, seharusnya sih peraturan ini bisa dicanangkan dari dulu ya nomor 2. Tapi ya gimana, lebih baik telat gitu ya nomor 2 daripada enggak sama sekali.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, Ana.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

Ya semua berdua masih barengan sama Cakra nih. Kita beralih ke kota Semarang temu perdua, karena di kota Semarang ada AI pengelola sampah buatan yang masuk top 30 inovasi perkotaan terbaik di Guangzhou Award 2026 temu perdua. Kota Semarang kembali mencatat prestasi di tingkat internasional dan juga inovasi Artificial Intelligence Solusi Sampah atau ISSA atau AISA teman perdua, yang berhasil masuk dalam daftar 30 Exemplary Initiative pada ajang 7th Guangzhou International Award for Urban Innovation 2026 teman perdua. Teknologi berbasis kecerdasan buatan ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, analisis, dan penanganan sampah secara terintegrasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola lingkungan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut Tumuh Perdua membuat Semarang bersaing sejajar dengan berbagai kota di dunia Tumuh Perdua dalam bidang inovasi perkotaan. Dari total 381 inovasi yang berasal dari 248 kota di 60 negara Tumuh Perdua, AISA lolos seleksi komite teknis internasional dan menjadi bahwa pemanfaatan AI mampu memperkuat pelayanan publik Tumuh Perdua, meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan, serta mendukung pembangunan kota yang berdaya saing di tingkat global. Semoga solusi ini Tumuh Perdua dan juga inovasi ini bisa berkembang ya, gak cuma di kota Semarang tapi ke kota-kota lainnya juga, sekaligus Tumuh Perdua di kota Denpasar gitu. Lumayan ya Tumuh Perdua kalau misalnya emang ada AI yang memang bisa memilah gitu ya Tumuh Perdua, membantu manusia untuk memilah atau membantu manusia dalam pengelolaan sampah, kayaknya lebih baik lagi nih Tumuh Perdua.

Terkadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau, dia, dan saya.

Udah 54 menit lepas dari jam 6.2, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah mendengarkan RR Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai sore ini. Nanti di jam 7 kamu ditemenin di Ini Indonesia, bakal Cakra puterin single-single dan juga filler-filler terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. So, pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Yanuar bertugas pamit. Selamat malam, Tumpur 2, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali,

sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi

0: Tahu gak sih?
1: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Grimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Lusa tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju-baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, nggak punya. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi dan perubahan cuaca yang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah di Bali. Perakirawan BBMKG wilayah 3 Denpasar, Desa Made Pera Rosita Dewi kepada RRI kemarin menyampaikan, imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah mitigasi guna meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat, khususnya beraktivitas di sektor kelautan, transportasi, dan pariwisata bahari. Ia menjelaskan bahwa dinamika atmosfer dan kondisi oseanografi dapat mempengaruhi tinggi gelombang maupun pola cuaca dalam waktu relatif singkat. Meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau, pembentukan awan hujan, angin kencang, serta peningkatan tinggi gelombang masih dapat terjadi akibat interaksi berbagai fenomena atmosfer yang bersifat dinamis. Melalui peningkatan kewaspadaan, kepatuhan terhadap informasi resmi BMKG, serta penerapan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan potensi kerugian maupun risiko keselamatan akibat gelombang tinggi dan perubahan cuaca di wilayah Bali dapat diminimalkan. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, Festival Seni Bali Jani FSBJ dinilai menjadi ruang strategis bagi para seniman seni baru dan seni kontemporer di Bali untuk bereksplorasi tanpa kehilangan akar budaya lokal. Kehadiran festival yang memasuki penyelenggaraan ke-8 ini diharapkan terus berkembang sebagai wadah inklusif, kredibel, dan mampu memperkuat ekosistem seni kontemporer di Pulau Dewata. Ketua Katalis Kreatif Kabupaten Badung, I Gusti Made Dharma Putra, mengapresiasi pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang konsisten menghadirkan Festival Seni Bali Jani sebagai ruang berekspresi bagi para pelaku seni kontemporer. Menurutnya, seni kontemporer yang ditampilkan dalam FSBJ tidak pernah terlepas dari nilai-nilai karifan lokal Bali. Justru budaya dan tradisi menjadi sumber inspirasi utama yang mendorong lahirnya berbagai karya dengan pendekatan yang lebih segar dan juga eksploratif. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini teman Pro 2, dan nanti tepat di pukul 8 sampai dengan 9 malam kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk kita ikuti relay Pro 2 Indie Nasional.
1: Teman terbaik

lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Come back with me, Ayu Mira. And of course, 2 hours teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrolin seputar relationship. Jadi buat kamu-kamu yang pengen atau perlu dokter cinta di malam hari ini, boleh kali ya gabungan teman Pro 2 ke Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar atau ke WhatsApp juga boleh, 089-6203-9100. Jadi aku bakal ngobrolin seputar hubungan-hubungan teman Pro 2, tapi ini bukan hubungan terlarang ya.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu-kamu sekarang lagi sama pasangan, wih cocok nih saatnya dengerin petuah-petuah dari yang belum berpengalaman ini. Tapi jangan begitu teman Pro 2, ini dari berbagai sumber ya. Karena kalau misalnya kamu-kamu pikirkan kembali dalam hubungan itu terlalu kompleks teman Pro 2. Kapan harus gini, kapan harus gitu, kapan harus yakin, kapan kamu gak percaya. Jadi semuanya harus dipertimbangkan. Karena at the end of the day, kamu gak cuma mikirin soal cinta. Karena akan habis rasanya, itu kata yang berpengalaman teman Pro 2 ya. Jadi yang bisa dibobok adalah soal bisa dikatakan komunikasinya. Jadi buat kamu-kamu yang ngerasa sekarang ada di fase yang udah gak cinta-cintaan lagi, mungkin relate ya sama pasangan kamu. Cuman kita mesti hati-hati juga ya teman Pro 2 ya, karena ada hal yang cukup bisa dikatakan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa depan kalau tidak kamu bicarakan di masa sekarang. Contoh, kita bicara soal keuangan teman Pro 2. Karena kalau misalnya kita bicara soal finansial, mungkin lebih banyak itu di kampus ya. Soal diri sendiri gimana, ngelola duit, apalagi buat kamu yang sekolahnya di ekonomi. Tapi bagi sebagian orang lainnya ini dianggap tabu nih buat dibicarain sebelum nikah. Karena beberapa pasangan ya, atau kalangan, atau perseorangan atau oknum serem banget ya, kayak kasus rasanya, dianggap materi, kayaknya aku nggak bisa mengungkapkan itu teman Pro 2, rasanya lagi berbelit-belit ya, pokoknya intinya matre gitu, dan terlalu ngentingin soal uang. Padahal ada juga nih yang takut ketahuan soal persoalan finansialnya, jadi topik keuangan ini jadi hal yang penting dibahas sama pasangan. Saling terbuka di sini bukan berarti ngelawatin batasan ya teman Pro 2 ya. Cukup tahu aja itu bukannya akan membantu kamu kan. Jadi kalau kamu sama pasangan dibesarkan di keluarga yang menganggap finansial adalah hal yang sensitif, ini harus menjadi pertimbangan. Karena teman Pro 2, selain membicarakan perihal detail pernikahan kamu, persiapannya, keperluannya, kayak catering gedung, jangan lupa teman Pro 2 ngajak pasangan buat duduk bareng ngebahas hal itu. Yang udah mau di tahap ini atau belum pun, ini pasti akan kamu perlukan. So 2 jam ke depan teman Pro 2 Mira akan obrolin kira-kira seperti apa sih keuangan yang terbuka bareng pasangan tanpa mengusik hal sensitif di balik hubungan itu sendiri.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

ngaku hubungan kalian udah ke arah serius tapi nggak tahu penghasilannya berapa. Coba dipertimbangin teman pro 2, kalau pasangan kamu beneran nih, beneran serius gitu ya, buat ngajakin kamu untuk ke tahap lebih lanjut, membina rumah tangga begitu. Tapi masih ngerahasiain nominal penghasilan, ini kamu wajib tanyain sih. Karena udah wajar teman pro 2, kamu tahu pekerjaan pasangan kamu jumlah penghasilannya berapa. Karena waktu kamu tahu ini ya, ini adalah hal mendasar ketika kamu mau serius dengan pasangan kamu. Di sini kamu bisa dapetin juga gambaran kayak gaya hidupnya, pengeluarannya, dan juga tujuan keuangan ketika menikah nanti. Karena ada ya gaya-gaya pengeluaran yang cukup variatif teman pro 2. Ada yang penghasilannya gede tapi karena gaya hidupnya hedonisme, ya otomatis kerasa banget. Ada juga yang penghasilannya gede tapi punya gaya hidup yang terlalu hemat, bahkan pelit sama diri sendiri, ya ada juga yang begitu ya. Dan banyak pula yang punya gaya hidup gak sesuai dengan penghasilan, jadi harus berhutang sana sini. Jadi perbedaan gaya hidup ini teman pro 2 tentu akan jadi pertimbangan buat kamu, dan akan jadi masalah di kemudian hari kalau sampai kamu gak tahu, gak dibicarain teman pro 2. Jadi karena itu kamu dan juga pasangan perlu nih sama-sama beradaptasi juga, dan juga berkomitmen waktu jalanin gaya hidup bersama sesuai dengan besaran penghasilan bersama nantinya.

0: Dokter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah. Heran deh.
1: Ya terus.
0: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang

Tapi sebasic penghasilan aja gak tahu ya, apalagi soal utang piutang. Beh, ini sih teman pro 2. Apalagi kalau di Bali ya, kita ngerasa banget gak sih kalau memang beberapa keperluan itu terasanya nominalnya begitu besar begitu teman pro 2. Karena antara rangkaian atau antara pilihan tingkatan acara adat yang kamu lakukan. Tapi selain adatnya, biasanya undangannya sih teman pro 2 ya, berapa ribu undangannya, itulah ya yang menjadi alasannya. Tapi soal utang piutang ini emang sebaiknya sih dibicarain ya secara terbuka, karena ini akan mempengaruhi cash flow bulan yang kalian berdua. Kalau kamu dan pasangan punya utang produktif kayak KPR, informasikan tentang besaran cicilannya tiap bulan, tenornya, ataupun ada biaya lain yang kaitannya dengan kredit kepemilikan rumah. Kalau di awal nih gak ada kesepakatan pisah harta teman pro 2 atau ada perjanjian pranikah gitu istilahnya ya, utang piutang ini akan jadi tanggungan bersama setelah menikah nanti. Tahu buat kamu-kamu yang memang sengaja mungkin dari awal memperjuangkan ini bersama, ya akan seperti itu akhirnya. Tapi at least tahu dulu kan di awal teman pro 2, karena lagi-lagi ini akan mempengaruhi cash flow, karena nantinya kamu sama pasangan sekalipun ada perjanjian pranikah teman pro 2, dalam keseharian kan gak mungkin saklek banget nih. Saklek itu kalau dalam bahasa Indonesia kaku ya. Saklek banget nih soal keuangan kalian, karena kalian memang hidup bersama dan juga saling bekerja sama. So, pertimbangin dulu teman pro 2 sebelum keputusan kemudian.

0: tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita yakin banget setiap orang itu punya kekuatan di dalam keluarganya masing-masing. Yang gak sedikit kekuatannya teman Pro 2, bahkan gak hanya untuk menanggung dirinya sendiri, tapi juga kakaknya kah, adiknya, atau bahkan orang tuanya sekalipun. Tapi ketika pasangan kamu punya tanggungan ini teman Pro 2, karena dia adalah orang yang spesial, tentu kamu harus tahu lebih dalam siapa sajakah yang memang sebenarnya ia tanggung dalam keluarga teman Pro 2. Jadi pasangan wajib tahu, dan ini artinya ada pos yang harus disiapkan setiap bulannya. Nah, kalau nggak transparan tentang topik ini teman Pro 2, malah akan jadi konflik dengan keluarga kecil kamu. Maksud hati baru memulai perjalanan penuh cinta ini ya. Tapi karena memang ada yang ditutupi, bahayanya teman Pro 2, bukannya apinya makin membara, tapi malah ada api baru yang jadi masalah.

Masih dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 Denpasar. Seputar relationship masih kita bahas tentang keuangan teman Pro 2. Terutama yang berencana serius gitu ya untuk mempertimbangkan beberapa hal yang kaitannya dengan finansial. Cuman setelah tadi aku sudah bahas beberapa hal ya, mulai dari nominal penghasilan, gaya pengeluaran, utang piutang sampai tanggungan, masih ada loh beberapa hal lagi teman Pro 2 yang tentu menjadi concern juga. Cuman akan aku sampaikan setelah single-single yang melewat ini. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin juga bisa concernnya di streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Download now.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut Glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Cie mau nikah. Kalau udah saling tahu teman Pro 2 soal profil finansial kamu, karena kamu udah tahu nih sama pasangan mau ke tahap lebih serius, yuk pertimbangkan lagi lebih lanjut. Here we go teman Pro 2, setelah tahu profil finansial dari pasangan masing-masing, saatnya menentukan pembagian tanggung jawab. Kalau kamu dan pasangan

0: sama-sama bekerja, ada beberapa alternatif nih buat pengelolaan keuangan di masa mendatang. Pertama, ini bicara tentang penghasilan suami dan istri yang digabung dalam satu rekening terus dikelola bersama. Terus ada juga pengeluaran yang dibagi berdasarkan besarnya penghasilan masing-masing. Misal, suami nanggung pengeluaran rumah tangga kayak belanja kebutuhan pokok, listrik, air, internet, dan juga asuransi. Sedangkan biaya untuk hiburan dan investasi itu dari penghasilan istri. Baru dua ya teman, perlu dua ya. Next one, itu adalah penghasilan digabung terus dikelola istri atau suami berdasarkan persetujuan bersama. And then selanjutnya teman, perlu dua atau terakhir, penghasilan istri menjadi milik istri sedangkan penghasilan suami digunakan untuk pengeluaran rumah tangga. Ini akan baik dikelola bersama ataupun oleh salah satu pihak. Tapi pastikan teman, perlu dua, entah keputusannya di istri atau keputusannya di suami yang mengelola uang itu, tapi itu adalah hasil dari keputusan bersama.
1: Lulus SMA jadi office boy.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬.
1: HP 아빠 di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Segar. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, ah apalagi?
1: Dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi
1: alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today Serikap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati malah jadi status palsu. So, ini dia status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kalau mengalahnya untuk kebaikan, ya harus ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau mengalahnya karena memang gak ada tujuan dari awal, ini berat kasusnya teman Pro 2, apalagi bicara soal keuangan. Banyak mungkin di antara kamu sebagai pasangan yang gagal menabung karena gak punya tujuan keuangan yang cukup jelas. Jadi pas kamu punya tujuan keuangan teman Pro 2, kamu sama pasangan sebenarnya bisa fokus mengalokasikan dana setiap bulannya. Misal, kalau tujuan keuangan kamu adalah punya rumah, setiap terima gaji kamu akan lebih termotivasi buat nyusun keuangan tertentu, menyisihkan dana kamu sebagai DP rumah sebelum membelanjakan uang itu untuk keperluan lain. Karena uang yang disisihkan juga bisa dimasukkan ke instrumen investasi juga agar semakin tumbuh. Contoh tujuan keuangan lainnya, misalnya berhaji teman Pro 2, menyekolahkan anak di sekolah terbaik, atau berlibur ke destinasi impian. Tapi kalau kamu sama pasangan belum punya dana darurat yang memadai, maka tetapkan ini dulu sebagai tujuan keuangan pertama setelah menikah nanti.
1: Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muerta. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni una haría.

Udah ada yang sempat buat tren itu, teman Pro 2. Tren yang Paris to Tokyo. Satu single yang udah temani kamu barusan di menit ke-50 yang sekaligus mengantarkan kita di obrolan terakhir, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu-kamu benar-benar di tahap itu, teman Pro 2, kamu bisa mempertimbangkan kesepakatan perjanjian pranikah. Tapi kalau buat kamu-kamu yang belum sampai di fase itu, mungkin kegambar ya kalau oh ternyata ada ya kesepakatan kayak gini. Ternyata ini teman Pro 2 sudah dilindungi dan diatur di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Jadi ada beberapa hal teman Pro 2 yang bisa disepakati di perjanjian pranikah. Tapi ini konteksnya soal finansial ya, karena kita dari tadi ngobrolin soal finansial juga. Yaitu memisahkan sebelum menikah baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing ataupun hibah ataupun warisan supaya nggak bercampur. Terus utang piutang nih teman Pro 2 yang dimiliki sebelum nikah itu akan tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing dan tanggungan bersama dengan batas tertentu. Terus ada juga nih, hak dan wewenang istri untuk mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun tidak bergerak ataupun dari sumber lain. Bisa dikatakan teman Pro 2, setiap pasangan pasti pengen pernikahan mereka berjalan lancar dan bahagia kan? Tapi membuat perjanjian pranikah ini layak dipertimbangkan sebagai antisipasi terjadinya konflik perebutan harta. Kalau memang sesuatu yang gak diinginkan itu terjadi atau perpisahan itu harus terjadi di kemudian hari. Itulah dia teman Pro 2 obrolan kita untuk hari ini seputar finansial. Karena kalau kamu udah ngerasa kenal pasangan, terus udah ngerasa di tahap serius, tapi ternyata sesimpel nominal penghasilan pun kamu gak tahu, ada baiknya ini jadi bahan obrolan untuk membuat hubungan kalian yang lebih adem ke depannya. Itu dulu ya teman Pro 2 ya, semoga ini bisa jadi gambaran kalau memang cinta-cintaan gak sesimpel itu ya. Ada kompleks-kompleksnya. Dan tentu supaya gak timbul masalah baru di kemudian hari, ini harus menjadi hal yang di-clearkan di masa sekarang. Dan satu jam ke depan teman Pro 2, kamu bakal ditemenin Just Music. So don't go anywhere. Still listening RRI Pro 2 Denpasar 95.3 FM.

0: Jazz Music Pro 2
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.

0: Jazz Music Pro 2.
1: Tahu gak sih?
2: Tahukah kamu bahwa getuk, jajanan manis khas Jawa Tengah, berasal dari penjajahan Jepang? Saat itu beras sulit didapat, sehingga masyarakat Magelang berinovasi menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Konon, Mbah Ali Mohtar adalah orang pertama yang menciptakan getuk, terinspirasi dari bunyi tuk-tuk saat menumbuk singkong. Selain enak dan lembut, getuk punya filosofi mendalam. Getuk melambangkan kesederhanaan, sementara kelapa parut sebagai pelengkap menggambarkan kebermanfaatan hidup. Nilai ini sejalan dengan ajaran Jawa, Brimo Ing Pandum, yang mengajarkan untuk selalu bersyukur dan tetap berusaha menjadi lebih baik. Uniknya, getuk punya banyak varian, seperti getuk lindri, getuk trio, hingga getuk goreng. Di Magelang, ada tradisi grebek getuk, di mana gunungan getuk diarak keliling kota sebelum diperebutkan oleh warga. Meski jajanan modern semakin mendominasi, getuk tetap eksis di pasar tradisional. Yuk lestarikan kuliner khas ini dengan menikmatinya sesekali.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pemilik kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional, kearifan

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas aja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

102 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Just music.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: waktunya kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih. Jazz Music.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik. Just Music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
0: Just Music.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

mendengarkan Info Pro 2 edisi hari 27 Juli 2026 bersama Tia. Keamanan menjadi salah satu indikator utama yang mempengaruhi kualitas pengalaman wisatawan serta daya saing suatu destinasi. Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana Profesor Dr. I. Putu Anom kepada RRI Denpasar menyampaikan meningkatnya mobilitas wisatawan baik domestik maupun mancanegara turut diiringi dengan potensi terjadinya kejahatan jalanan seperti perampokan, penipuan hingga tindak kriminal lainnya yang dapat merugikan wisatawan karena sekaligus mencoreng citra pariwisata daerah. Prof. Anom menilai upaya memproteksi wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kolaborasi lintas sektor. Pendekatan tersebut mencakup penguatan sistem dalam menciptakan lingkungan yang aman. Menurut Prof. Anom, keberhasilan memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan tidak hanya diukur dari menurunnya angka kriminalitas, tetapi juga meningkatnya persepsi keamanan dan kepuasan wisatawan selama berkunjung. Persepsi positif tersebut berkontribusi terhadap peningkatan loyalitas wisatawan, promosi, serta keberlanjutan sektor pariwisata dalam jangka panjang. Baiklah teman-teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh, itu. Poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI, Denpasar.

Di Pancarlemaskan dari kawasan metropolis saya Muruk 70 Denpasar. Good morning teman Pro 2 and welcome to Morning Vibes. Hello, hello, hello, hello from the other side. Hai teman Pro 2, good morning, selamat hari Senin, selamat datang hari Senin. Dan inilah Senin terakhir di bulan Juli 2026 teman Pro 2. So, di hari ini Tia nemenin kamu ya selama beberapa jam ke depan sampai jam 10 nantinya, pastinya dengan banyak banget informasi dan obrolan yang seru abis. Ya teman Pro 2, di pagi hari ini ya Tia bakalan update dulu nih biar kamu makin makin up to date meskipun baru bangun ya, tapi udah dapat informasi yang banyak banget. Let we start from perakiran cuaca dulu teman Pro 2. Kita langsung mulai dari Jembrana ya. Biar pagi ini kamu yang mau OTW bisa tahu nih apakah hari ini dress code-nya pakai yang well atau medium well ya. Oke teman Pro 2, untuk di Jembrana diperkirakan berawan pada hari ini dengan suhu berkisar di angka 21 hingga 27 derajat Celcius. Di Tabanan serupa diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 20 hingga 25 derajat Celcius. Badung diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 22 hingga 29 derajat Celcius. Gianyar diperkirakan hujan ringan, suhu berkisar di angka 22 hingga 28 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke Kelungkung, diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 24 hingga 30 derajat Celcius. Bangli diperkirakan berawan, suhu berkisar di angka 19 hingga 24 derajat Celcius. Karangasem diperkirakan berawan dengan suhu berkisar di angka 20 hingga 26 derajat Celcius. Buleleng diperkirakan berawan, suhu berkisar di angka 23 hingga 27 derajat Celcius. Last but not least, Denpasar City. Kota Denpasar diperkirakan cerah sama 22 pada hari ini dengan suhu berkisar di angka 23 hingga 30 derajat Celcius. So ya teman Pro 2, dia tadi perkiraan cuaca untuk hari ini ya. So kamu disesuaikan lagi dress code-nya. Apakah kamu pengen pakai dress code yang bersih, putih, ceria teman Pro 2 meskipun bahaya kalau ada hujan? Atau memang kamu cari aman aja pakai yang gelap-gelap? Apapun pakaian kamu teman Pro 2, tetap dong radio kesayangan kamu RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

RRI Radio Tanggap Bencana. Hujan deras berkepanjangan rentan memicu luapan air sungai yang terkadang dapat meluber ke jalanan. Apabila kurang waspada, luapan air yang mengalir deras ini dapat membahayakan bagi kamu yang sedang berkendara. Kamu dapat meminimalisir potensi bencana dengan menghindari untuk melewati jalanan ataupun jembatan yang terlihat memiliki genangan air yang mengalir deras. Hindari berkendara terlalu di pinggir untuk meminimalisir potensi kendaraan terperosok ke selokan. Jika kamu melewati daerah dengan kondisi tanah sekitar yang miring, waspadai potensi tanah yang sewaktu-waktu dapat longsor saat kamu berkendara. Pantau kondisi cuaca terkini sebelum bepergian, kenali dan identifikasi potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi di wilayah yang akan kamu lalui. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

itu dia tadi Zara Larsson. Eh dia teman pro 2 di sekarang ini tiap mau update info lalu lintas dulu nih biar rame banget di pagi hari ini teman pro 2. Oke, kita mulai dari Gatsubara, teman pro 2 terpantau padat ya dari pertigaan dari arah Jalan Raya Padang Luih dan Jalan Raya Kerobokan yang teman pro 2 yang menuju ke Gatsubara. Oke, kita geser dulu nih teman pro 2 di sekitaran Gatsu Barat terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Gatsu Tengah pun serupa teman pro 2 masuk ke Gatsu Timur terpantau ramai lancar juga. Jadi mostly yang padat-padat itu adalah di perempatan lampu merah ya teman pro 2. Jadi mohon bersabar dan mohon hati-hati. Oke, kita geser ke perempatan Simpang Tohpati. Ini dari arah Jalan Raya Batu Bulan udah padat pol teman pro 2. Jadi benar-benar sepadat itu, jadi mohon bersabar dan pastinya ini benar-benar dari depan Sengol dari arah pertigaan Batu Yang ya teman pro 2 masuk ke sampai ke Tohpati ke perempatan Tohpati ini terpantau padat ya teman pro 2. Kita geser dulu di sekitaran WR Supratman terpantau ramai di pagi hari ini, ramai banget teman pro 2, jadi mohon sabar banget ya teman pro 2 karena di sekitaran Hayamuruk juga terpantau padat di pagi ini teman pro 2. Jadi hati-hati di jalan ya teman pro 2. Di sekitaran Cagung Tresna dan Jalan Raya Puputan terpantau lengang di pagi hari ini. Kita geser di perempatan dari Jalan Raya Puputan yang menuju ke Sudirman terpantau padat di pagi hari ini. Di sekitaran Sudirman benar-benar padat banget teman pro 2, masuk ke Sesatan juga terpantau padat. Ini geser ke Teguh Umar terpantau ramai di pagi hari ini. Imam Bonjol pun serupa teman pro 2 ramai, apalagi Sunset Road pasti ramai sekali. Kita geser ke sekitaran Pesanggaran terpantau ramai lancar teman pro 2. Di sekitaran jalan tol Bali Mandara juga terpantau lancar di morning vibes kali pagi ini. Kita geser di sekitaran Sanur teman pro 2 terpantau ramai, bahkan di hari kerja pun tetap ramai ya di Sanur teman pro 2. Apalagi di perempatan yang menuju ke Padang Galak dari semua sisi terpantau padat. Jadi ini mostly di Profesor Dr. Dede Bagus Mantra terpantau ramai sekali teman pro 2. Jadi untuk kamu yang mau keluar dari arah Batu Bulan menuju ke Denpasar mohon bersabar dan pastinya lebih tenang lagi dalam berkendara teman pro 2, apalagi untuk menghadapi jalan yang mostly ramai ini. So teman pro 2 hati-hati di jalan dan pastinya stay listening nanti 5.3 RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
2: Teman terbaik.

95,3 Pro 2 FM. Ya, teman Pro 2 itu dia tadi mood ya. Teman Pro 2 ya udah tiap puterin biar kamu makin good mood di pagi hari ini. Buat teman Pro 2, biar makin rame lagi nih di pagi hari ini, tiap bakalan nemenin kamu with lot of information. Tapi untuk selama 2 jam ke depan, kita bakalan bahas topik yang seru abis teman Pro 2. Jadi apa sih topiknya? Bentar lagi deh, tiap bakalan update teman Pro 2. Still prepare bentar lagi. Jadi jangan kemana-mana and kepo di Instagram kita, @rri Pro 2 dan Pasar.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

sia-sia sia sama Perdua. Sekarang udah 13 menit lepas dari pukul 7 Wita, dan masih bareng sama Tia, of course. Ada sama Perdua di Morning Vibes kali ini ya, sudah pop up ya, sudah terpampang nyata teman Perdua. Bahasan kita di pagi hari pastinya adalah tentang keriuhan di pagi hari ini teman Perdua. Karena benar-benar tadi tiap update info lalu lintas ya, benar-benar ternyata seramai itu hari ini teman Perdua pagi ini. Dan Aditya pun juga approve ya kalau jalanan di pagi hari ini ramai banget. Untuk teman Perdua, untuk kamu yang lagi di jalan, mohon bersabar, mohon sabar banget pokoknya teman Perdua, jangan sampai kamu emosi berlebih. Karena beneran jalan sepadat itu teman Perdua. Jadi untuk kamu yang mau OTW, diusahakan OTW lebih cepat lagi. At least kalau misalnya kamu misalnya perlu OTW-nya 15 menit, kamu tambah jadi 30 menit waktu OTW-nya teman Perdua, jadi lebih cepat 15 menit dari waktu yang biasanya kamu jalan. Biar apa ya? Pastinya biar enggak kena ke telatan itu teman Perdua. Jadi hati-hati pokoknya, kamu jangan sampai ceroboh gara-gara kamu telat OTW, apalagi teman Perdua. Jangan sampai kamu berpikir bahwa pagi hari ini akan baik-baik saja di jalan. Jadi jalanan pagi hari ini ramai banget teman Perdua, dan pastinya biar makin sabar nih, Tia puterin lagu yang bikin kamu semangat deh di pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. And jangan lupa kepoin Instagram kita ya teman Perdua, @rriprodo dan pasar, karena terpop up sudah di topik kita pagi hari ini. Dan kita bahas-bahas tentang gimana sih strategi kamu biar tetap semangat, biar tetap happy di jalan meskipun jalan lagi padat pol teman Perdua. Apakah kamu dengan cara melihat something yang unik di jalan, atau kamu tetap fokus di lampu lalu lintas nih? Pokoknya ada langsung deh di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang, lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati, dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman, naik terus.
3: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
2: Sama-sama emas kan?
3: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
4: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
5: Ya, investasi aja, kata orang kan emas menguntungkan.
4: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
6: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

Gimana nih teman berdua, rate jalan tadi dari 1 sampai 10? Jalannya macet banget atau udah mulai lengang nih? Kalau menurut ya sih pagi ini pasti masih ramai ya teman berdua, apalagi orang-orang berangkat kerja nih, kayakku pas mereka datang. Jadi jam-jam berangkat kerja teman berdua, orang-orang mau pacara hari Senin dengan segala jenis apelnya juga. So jangan sampai kamu emosi teman berdua melihat jalanan di pagi hari ini. Jadi tetap ya, harus tetap fokus.

Kalau kamu ngerasa emosi di jalan teman berdua gara-gara melihat kepadatan tadi, kepadatan jalan ya, coba deh. Kalau Tia biasanya adalah caranya, Tia adalah nyari something unique ke teman berdua. That's why cara nyari something unique itu masuk ke dalam pollingan di pagi hari ini. Jadi kamu bisa banget dengan cara kayak misalnya di lampu merah, tapi ya jangan pas di jalan ya teman berdua, jangan pas kamu motor kamu lagi jalan atau mobil kamu lagi jalan. Jadi misalnya kamu lagi pas di lampu merah nih, terus kayak ketemu aja gitu, kayak di jalan ada yang pasang masih pasang bendera pas Piala Dunia, ada yang lagi membanten, terus bantennya itu cantik banget. Sometimes juga bau dupa di jalan, itu juga bikin salah fokus loh teman berdua. Tapi salah fokus dalam artian yang kayak bikin kita masih lebih fokus lagi, dan itu juga bisa ngasih kita aba-aba teman berdua. Aba-aba buat apa teman berdua? Yes, kalau kita itu masih di jalan dan harus lebih fokus lagi. Ya teman berdua, kalau misalnya kamu di jalan harus fokus ya, apalagi di jam-jam mau berangkat kerja dan berangkat sekolah ini. Karena gak kamu sendirian yang berangkat sekolah teman berdua, kamu gak sendirian juga berangkat kerja. Di kanan kiri kamu pasti juga orang tujuannya juga serupa, tujuannya adalah ke kantor atau ke sekolah mereka masing-masing. Jadi mau siapapun yang duluan teman berdua, intinya hati-hati di jalan ya. Karena kalau misalnya kamu gak hati-hati ya gak yakin nanti kamu di jalan kenapa-kenapa. Apalagi sekarang kan jalanan bisa dibilang lumayan licin ya abis hujan ya teman berdua. So stay safety ya teman berdua, and stay healthy juga. Jangan lupa sarapan dulu kalau misalnya kamu mau lebih fokus lagi. Karena Tia juga abis sarapan teman berdua, sarapan yang simple aja. Yang penting kamu bisa lebih fokus dan tidak emosi dengan perut kosong di jalan ya teman berdua.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi ya, Dance the Night. Tapi ini udah pagi, teman Pro 2. Dan sekarang pas banget ya, lagi apel di kantor teman Pro 2. Tapi dia gak ikut dong, karena dia siaran. And by the way, namanya Baswe, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu nih lagi di jalan teman Pro 2, apalagi yang berkendara roda 4, hal yang paling simpel bisa dilakukan biar kamu tetap good mood adalah puter lagu teman Pro 2. Cara yang paling simpel adalah dengerin radio aja, kan pasti lagunya keputar terus ya, apalagi Pro 2 dan Pasar teman Pro 2. Dan Tia juga jamin ya, lagu pagi hari ini rame banget teman Pro 2, seru banget. Dan sudah mengantri juga banyak-banyak lagu kece teman Pro 2 dari playlist kita. Dan kamu juga bisa request juga nih lagu kesayangan kamu teman Pro 2, sambil salam-salam juga biar makin semangat nih, atau titip salam buat orang tersayang kamu yang lagi di jalan. Boleh banget teman Pro 2, langsung aja ya ke WhatsApp kita ya di 089-6200-39100. Ya teman Pro 2, kamu juga bisa makin rileks atau bikin semangat balik lagi ya, sesuai dengan mood kamu. Silakan request aja teman Pro 2, karena Tia tungguin requestan kamu sampai jam 10 nantinya. Dan teman Pro 2, hindarin ya lagu yang malah bikin kamu emosi kalau memang lagi dikejar waktu. Jadi kalau misalnya kamu memang pengen kayak, aduh Tia, aku pengen lagu ini biar makin semangat, boleh banget di request teman Pro 2. The request time is yours. Sekarang juga sok atuh, sekarang juga request teman Pro 2. Ya teman Pro 2, siaran radio juga salah satu cara kamu buat ngerasa perjalanan kamu terasa lebih cepat, karena ada yang nemenin gitu loh ibaratnya. Jadi inilah tujuan Tia di pagi hari, nemenin kamu dengan lebih semangat teman Pro 2, karena bisa mengalihkan perhatian dari kemacetan dan kepadatan yang kamu hadapi di jalan pagi hari ini. So teman Pro 2, salah satu solusi yang bisa Tia sampaikan ke kamu adalah dengan cara dengerin lagu lewat RRI Pro 2 dan Pasar. Apalagi yang lagu sekarang ini teman Pro 2 bakal bikin kamu happy, berbunga-bunga, kesem-sem pokoknya rasanya teman Pro 2. Karena Tia bakalan puterin salah satu lagu dari Adikara si Dokter Cinta ini. So ini dia, Prima Donna.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman